Untuk menuju ke kelas. Semoga saja kamu mendapatkan kelas untuk